0: Sameradio.
1: Da la Sameradio webba kanala, da pe min sadda kulsturi ora stahpa usa. Da pe gula mei min FM sadda gei odda si manu haga gitaberi haga rajai.